0: said ni mbulu bina katalanga na tei buru buru tapanga ni sema tiko mekina na bongi bina kani kua pekem ni talanga na sema tiko mana lomu ni mbu ni palu bina kapalebu na tole wau tiko e na karabitabi e na na tiko pisa ututaki
1: Kau boleh tiga ni bikin ni nasi mati kemai ni nabi ya ya saya autero ni nasi mati kemai kini nampung ibu nak ni kau bikin ni nasi mati kau ya kalan dia nanti saya baru pun di rona FM ni boleh nak kami fangarin dong boleh nak nanti saya betul pun di ono FM dong boleh nak kami Hamilton nanti saya betul pun di Van FM tapi kau mai orang ni boleh nak Do se betolu point di Wallon FM and Bong Vinaka and Dining Bulumero Tura ni Matabinaka Mine and Dose Betolu point di Zion FM and Bong Vinaka ni Barum Bukanikoa. My Taupo and Dose Wa point di Seven FM, my Hawks Bay, Nimbule Vinaka, and Dose Betolu point di Zion FM, Tarnaki and Dose Betolu point di Zion FM. Manuatu Nimbule Vinaka and Dose Betolu point di Van FM, Watanaki and my Wellington and Dua Save V2K and Dua Save Wa point in Duan FM. Don bulu mena korniti te nembung bina kenta ina dua sebab apa ini dua FM ni bulu mena ide ina dua sebab tolu point di walu na FM vetan aku nama in vakagil ina dua sebab tolu point di ono na FM ina bung bina kenta ini bulu bina kenta ini mata bina kemai saya bawa lan rau saya na nampak ni ren ni bosuk tiaw saya bawa lan rau saya lima tolu dua na nampak ni ren ingir mekina kita kusan ono menitu kutu kumeka di bagi ina bung bina kenta sana itu tu kumuni barita kabir na nandani barong ano bongi bina kendai ena na bani rin giring gir may kina ena bongi bina kani kuwa damo sabuto may nete kubuta kana nanta nuna ena bongi bina kendai ena serke pangantadi nimbul binak

double tribute Sergei Varanise Vamaro te kente tiko na kabi vinaka ni kua ni sako tamina ngauna ni hoi e tini kabi tuna miniti me tini karuana ka loko apara katalo tinga ni mai dhava na ni rungu te pengarabi na mbongi vinaka ni kua kero kilani nini na marotaka na vikasa wasi tiko ni vikim ni na mbongi vinaka ni kua na numa tratinga ngo na numa ni steseni ke ni vina kata mo ni i wasia se i tuktuku na namu ni talivonis seva walu seva seva lima tolundua se ni wale na matabola ni pmn.co.nz se vitar tar saranga mai watake ni to u ndoni liliwa ni mai vudango ke Eleanor Turangai View wakatalangi kina via Olivia Mboletengidi and Pamana Viti na Matabola sina ditundu i email address vinyamai dot tangitakimbao at pmn.co.nz Eleanor dot Turangai View at pmn.co.nz via utalanga olivia.mbolatingidi at pmn.co.nz weke muni kede na nasi ni thakathaka yan rambungi tiko na mbungi minaka ni kua na serango ni na numi kede tiki na binaka walebu na wengarabi wongani wali ni sao wamaru teke muni tiko na mbungi minaka ni kua